0: mamela dikanane le velimolo manda o fikelela bora wa go renya bobe ke la go renya mo tlanomiso go lesedi FM
1: o tla ra o tsebe modimo o motle enjaka modimo o motle jo

0: atse lona basadi e pelo yana dikhutshanya go di ha o bapadiswa fela ga o ne amanyeo o sobile o batla o etla
1: watsa dadi ebile ke ntse ke kopa gore re tlwelele tle mo nnaka re tla ba lata go ya moketeng
0: manebone
1: ngwana ebile o remetse monyako a re tsamaye
0: ga o danono sese pelo mafisa tle dadi o ne a bapala man tsatsi lena ke legolo gore o kankwatela a kore mmete ganyane o kgaona o jang papatle ke mathetla sa nkonyana mo latlhe mokatwa
1: molomo wa ka ona o rata gampe o ne o ntime di-compliments le nna mmele o wa kao o tla o bona o feta mane fa o ne o atamela le o atamela ko bolele
0: o ntima yang ditokelo tsaka le ka fela leka a bona ke kwala mokotla o se lebale sepatšhe sa o se dula go nna tle se ka ba etsa phoso ke kwala menyako
1: wa tseba ke golekile ke kopa re tsamaye pele re se bua ke nako o tseba gore mang le mang ba ya moketeng mane nna ke batle gore re fitlhe go tletse o se o se na le mo o re dulang teng ke batla ga thole tholo tse ntle kore re dule pela bo majoro mane tafoleng tse godimo pela bo majoro kore pela bo oto re bonagale gore le rona o kwetele nna ke mosa di a kwete kekeng jan
0: ga ke tlo o thiba gape ka monna eno e gotho ke oto oka ke ja o kopa ebe ke bona e ka ga re sa ile rona jwale moketeng o ga o tlwe ga ke batle gogang go kenyeletsa lapa le nala ka o sekebe kwa seo ga re sa ite ee to ke lebetse o tla ba le teng o tlo ee ga re sa ite ga re sa ite e tlwe theoa pelo theoa pelo anna to oto
1: ke apare gantle je